0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Yes, Rockstar. Good morning.
2: Good morning. Kita siap untuk ngenaikin mood kamu dengan nge-booster pagi kamu ya.
1: Yes,
2: tapi
1: yes,
2: kalau
1: yes,
2: ngomongin booster ya, Wet, aku tuh juga salah satu orang yang kalau setahun
1: enggak kena amin booster, bukan?
2: Bukan dong. Oh, bukan, ya. Itu bisa jadi juga. Iya. Tapi kayak setahun sekali tuh harus ada sesuatu yang nge-boost aku.
1: Contohnya?
2: Contohnya nonton konser.
1: Konser, terus
2: konser,
1: terus.
2: Konser, tapi kan enggak bisa tiap tahun juga, tergantung dari idola atau musisi yang pengen aku nonton. Misalnya kalau musisi luar negeri, kan mereka juga gak mungkin tiap tahun datang.
1: Yes.
2: Yang paling deket paling ngikutin musisi lokal, musisi Indonesia, yang kayak gitu.
1: Yes, yes.
2: Dan salah satunya nih, aku happy banget karena kan Selon Seven akhirnya bakal konser kan di Bali bentar lagi. Yes, yes. Dan itu aku beli tiketnya karena aku pengen nonton.
1: Beli tiketnya, udah ya, akhirnya.
2: Jadi itu juga salah satu naikin bus aku.
1: Yes, yes.
2: Kalau misalnya Rockstar tuh gimana nih, kalau misalnya untuk naikin bus atau ngapresiasi diri gitu. Kalau kamu suka gak sih nonton konser musik, Wet?
1: Jujur suka. Jadi, tapi sukanya di tahun lalu. Kalau gue nonton benar-benar konser itu di tahun lalu. Bahkan kayak benar-benar kebetulan pun suka Lil Dra Rockstar. Jadi aku juga masuk fanbase-nya.
2: Oh iya. Yes. Terus.
1: Jadi setiap ada konsernya selalu kupantengin, dan kalau semisal free ya udah aku datang gitu. Termasuk juga konser-konser artis lainnya. Jadi yang aku suka kayak musik Indonesia kayak Roni Parulian, Tulus, India gitu-gitu. Kalau semisal sempat akan diusahakan, cuman di tahun ini merasa menjadi tahun yang cukup berat Rockstar, karena kebetulan kan sekarang saya udah mahasiswa semester tua ya. Jadi rasanya kalau untuk jalan-jalan, untuk nonton konser itu rasanya kayak benar-benar menghabiskan tenaga tambahan gitu Rockstar. Yang dimana sebenarnya tenaga itu bisa kita pakai untuk mulai nyusun proposal segala macem. Gitu lah rasanya.
2: Jadi kayak tergantung sama situasi juga. Yes, ya gitu ya.
1: Dan kalau misal tentang healing, liburan, biar nambah mood itu, biasanya aku lebih milih untuk pergi ke alam-alam.
2: Oh,
1: yes, biar dapat yang sejuk. Karena kan kita tinggalnya di daerah Kerobokan ya, saya maksudnya Rockstar ya. Itu panas, tapi nggak tahu kenapa belakangan dingin banget.
2: Tapi memang cuaca Bali itu lagi dingin ya Rockstar. Dan karena kita lagi ngomongin konser nih Rockstar, yes, kamu pernah nggak sih ngerasain gitu setelah nonton festival musik gitu?
1: Yes.
2: Tiba-tiba tuh ngerasa kayak lebih ringan aja, lebih bahagia, bahkan kayak lebih sehat. Nah ternyata tuh bukan cuman perasaan aja, tapi memang ada penelitian ilmiahnya.
1: Oh ada penelitiannya ya.
2: Dan hari ini kita bakal bahas ya Rockstar. Tapi karena tadi kita udah menyinggung tentang Selon Seven, nanti sore tuh jangan lupa dengerin.
1: Yes.
2: Soalnya bakal ada Selon Seven yang interview
1: langsung di DJ Rockstar.
2: Yes.
1: Jadi lo kan bisa dengerin jamming sessionnya juga.
2: Betul.
1: Kapan lagi ya Rockstar ya? Dan pasti ya Rockstar, silakan sharing-sharing sama kita tentang setuju atau enggaknya orang yang sering nonton festival musik itu lebih sehat fisik dan mental.
2: Tuh.
1: Sharing-sharing sama kita via WhatsApp di 0811-38-07878.
2: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
1: Yes, jangan lupa follow dan sekalian request lagu.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Podcast Roll Star. Gimana? Kamu udah ngapain nih? Kita hari ini ditemenin sama guest star-nya kita. Halo, selamat siang. Selamat pagi. Yes, Rockstar. Jadi kita kan tadi ngebahas seputar tentang konser musik ya. Dan kita pastinya kalau konser musik yang paling ditunggu-tunggu adalah guest star-nya. Kira-kira di puncak acara itu bakal ada siapa yang hadir gitu. Dan salah satu guest star yang paling Yuyu tungguin di konser musik bulan ini adalah Sheila on 7. Of course, walaupun aku bukan milenial, tapi laguku tuh milenial semua ya, Rockstar. Nah, dan juga pastinya konser musik itu tuh gak jauh-jauh dari yang namanya ngenaikin mood, buat happy, buat semangat. Dan ternyata itu ada ininya loh, Rockstar. Ada risetnya gitu. Jadi salah satu penelitian dari Patrick Vanggan dari Goldsmith University London membuktikan cukup 20 menit nonton pertunjukan musik live itu tuh bisa buat rasa bahagia seseorang itu naik sampai 21%. Bayangin ya, lebih tinggi dibanding yoga dan jalan kaki dalam durasi yang sama. Yang lebih mengejutkannya lagi nih, Rockstar, nonton konser secara rutin minimal 2 minggu sekali itu tuh justru terbukti bisa memperpanjang harapan hidup sampai 9 tahun. Tuh, memperpanjang hidup, Rockstar. Dan dari sisi biologis nih, menurut Imperial College London itu juga nemuin kalau nonton konser atau festival musik itu bisa menurunkan kadar kortisol, hormon stres, dan secara langsung nurunin detak jantung dan juga tekanan darah dan laju pernapasan. Jadi itu kayak otak bisa ngelepas hormon dopamin dan oksitosin yang bikin kita ngerasa nyaman dan terhubung sama orang-orang di sekitar. Banyak banget ya ternyata benefitnya ya. Dan dari sisi fisik juga nih, ada manfaatnya di festival musik, yaitu yang kita gak pernah sadar ketika kita banyak gerak, berdiri, jalan, bahkan nyanyi bareng, otak tuh juga ngelepas yang namanya endorfin yang bisa meredakan nyeri fisik secara alami. Bahkan nih riset jurnal Public Health itu nyebutin individu yang rutin nonton pertunjukan musik punya perasaan bahagia yang jauh lebih konsisten dibanding yang tidak. Setuju gak, Weda? Gimana? Wah, dibungkam nih.
1: Dibungkam, Rockstar. Kebetulan saya barusan habis melakukan ritual, Rockstar. Iya. Jadi baru bisa joinan sama Yuyu untuk kita ngobrol-ngobrol banyak.
0: Benar. Dan kita, kalau pagi-pagi kita tuh harus punya ritual untuk memanggil Rockstar.
1: Yes, betul, seperti itulah, Rockstar ya. Dan ngomongin tentang hal ini, sebenarnya banyak banget penelitian yang terkait ya, yang benar-benar mendukung tentang setuju atau enggaknya orang yang sering nonton festival musik itu lebih sehat fisik dan mental.
0: Betul.
1: Kalau Agung sendiri gimana? Setuju enggak, Agung?
2: Setuju.
1: Setuju. Kenapa setuju? Karena bisa bareng pacar ya, mungkin ya.
0: Iya dong, jadi jaketnya pegangan tangan.
1: Oh gitu. Kalau sendiri biasanya kalau nonton konser gimana?
0: Sendiri aja.
1: Sendiri aja ya.
0: Jadi kalau misalnya sendiri kan bisa mosing.
1: Oke, baiklah, Rockstar. Hati-hati sama Yuyu ya. Kalau gua ketemu Yuyu ntar kena tendang loh, Rockstar.
0: Iya, aku bisa
1: tusuk. Share-share lah sama kita, Rockstar, via WhatsApp di 0811-380-7878 tentang setuju atau enggaknya orang yang sering nonton festival musik itu lebih sehat fisik dan mental. Juga bisa ke
0: Instagramnya kita di @therockinglife.bali. Kita tungguin ya, Rockstar.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: be by.
1: Yo, it's one brother them. You're listening to the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar.
2: Yes, pagi-pagi seru sekali lagunya, yes. Ya. Lebih baik aku hidup tanpa cinta.
1: Kalau ngomongin cinta-cintaan, yuk gimana katanya? Lebih baik hidup tanpa cinta atau dengan cinta?
2: Iya, untuk sekarang iya, karena aku lebih memilih untuk mencintai diri sendiri dan
1: gitu.
2: Keluargaku.
1: Yes,
2: karena
1: sepertinya
2: perasaanku sudah cukup puas ya kemarin mencintai orang yang salah ugal-ugalan.
1: Oh gitu.
2: Sekarang aku ingin mencintai diriku secara ugal-ugalan agar aku bisa mengetrek orang yang juga mencintaiku secara ugal-ugalan.
1: Yes, betul. You good sis Mara. Cuman pasti kamu butuh fase yang recovery yang oke, okay ya, untuk benar-benar akhirnya bisa menerima dan membuka hati lagi.
2: Benar.
1: Dan termasuk juga mungkin ini adalah salah satu ya cara yang pas banget buat Yuyu untuk mulai nonton konser.
2: Betul.
1: Untuk meningkatkan mood lagi.
2: Bener.
1: Dan tadi kita udah nyampein beberapa riset, beberapa apa ya istilahnya, mungkin
2: penelitian,
1: research, penelitian yang
2: studi
1: dilakukan
2: yang kayak gitu-gitu
1: oleh para ahli ya pasti. Dan yes, menariknya rockstar ternyata yang jarang dibahas. Riset sebenarnya menemukan bahwa sebelum festival dimulai, saat kita udah beli tiket nih dan mulai nunggu, otak kita itu udah lebih dulu ngelepas dopamin.
2: Wow.
1: Jadi efek kebahagiaannya bukan cuma di hari H aja, tapi juga selama masa persiapan nih menuju kita konser gitu. Kalau Yuyu pernah ngerasa gitu nggak?
2: Iya, justru excitednya tuh pas kayak misalnya kita war tiket nih.
1: Yes.
2: Wah, itu pas kita dapet tiketnya tuh, happy-nya setengah mati.
1: Pasti, pasti. Termasuk juga bingung waktu nonton outfit nggak sih?
2: Betul, yes, itu juga yes, adalah yes, salah yes, satu yes, hal yang seru banget ya. Dan juga rockstar di sisi lain, musik live juga terbukti mengaktifkan lebih banyak area otak dibanding bahasa dan bisa merangsang pertumbuhan neuron baru yang bikin otak tetap aktif dan awet muda dalam jangka panjang. Tuh, awet muda.
1: Awet muda ya, karena emang ada unsur-unsur kesenangannya kita sih rockstar.
2: Yes.
1: Dan kalau ngomongin tentang konser, konser apa sih yang benar-benar memorable saat ini yang you ingat?
2: Yuyu paling ingat ada 21 karena itu salah satu konser yang gak pernah aku expect bakal nonton.
1: Yes.
2: Karena itu ceritanya awalnya
1: 21 tuh K-pop kan?
2: Iya K-pop.
1: Soalnya aku tadi mikirnya berdansa itu
2: bukan deh ya. Beda dong bahasa.
1: Oke, terus,
2: jadi itu 2015 deh kalau gak salah ya. Aku tuh masih sering, kalau setiap liburan sekolah pasti aku di Jakarta tempat kakakku.
1: Oke.
2: Jadi itu pas liburan sekolah ini kayak mau ke pantai karena di Ancol itu kebetulan konsernya. Jadi kita mau ke pantai, udah pakai baju pantai semua, ternyata panas banget. Jadi kita melipir ke gedung yang ada AC-nya. Enggak, jadi pas ke gedung ternyata tuh banyak banget fans-fansnya 21,
1: yes,
2: Blackjack. Itu tuh banyak banget calo. Terus kayak kakakku bilang, "Apa ini? Konser-konser K-pop." Terus akhirnya kakakku kayak randomly, "Kamu mau nonton gak?" "Mau." Terus kakakku langsung beli 5 tiket, aku, kakakku, abangku, anaknya satu, sama suster yang jaga anaknya satu.
1: Oke, ini definisi konser random sih rasanya. Bayangkan, Yuyu rencana awalnya adalah ke Ancol untuk nikmatin pantainya ya. And then ternyata di hallnya, di gedungnya itu ada konser dan dia ternyata beli tiketnya di calo. Mahal gak sih?
2: Pada saat itu mahal.
1: Mahal banget.
2: Tapi kan aku gak beli, kakakku yang beli.
1: Iya, makasih kakak Yuyu ya.
2: Thank you.
1: Nanti kalau kakaknya Yuyu ke Bali, boleh deh
2: beli
1: aku tiket konser juga.
2: Amin.
1: Yes, yes, seru.
2: Jadi
1: ya,
2: itu seru. Jadi dari situ tuh kayak nonton, kayak, hah? Aku tuh pas masuk tuh masih ngerasa kayak, hah? Ini real? Hah? Itu si L? Hah? Itu Pak Boom? Beneran ini depan mataku gitu.
1: Yang paling cakep menurutmu saat itu siapa?
2: Yang paling Sandara Park sih.
1: Sandara Park.
2: Iya,
1: ya,
2: tapi menurutku yang paling stunning tetap si L.
1: Si L ya.
2: Iya.
1: Karena dia swagger abis sih.
2: Iya,
1: kalau gue sedikit cerita rockstar. Yang paling memorable adalah ketika ditarik ke atas panggung oleh Lyodra.
2: Oh my god.
1: Yes. Jadi Lyodra itu pertama kali konser di Bali itu waktu itu di GWK. Jadi waktu itu aku datang lah. Terus aku diam paling depan karena emang excited kan. Jadi waktu itu TGIF deh kayaknya. Jadi TGIF itu kan banyak stage-nya. And then aku udah nunggu dari sore. Lyodra konser jam 7, aku dari jam 4 ke jam 5 dan depan panggung diam. And then akhirnya waktu itu kesempatan untuk naik ke atas panggung di Lyodra. Waktu itu viral, kalau dicari di TikTok
2: ada ya?
1: Ada, ntar deh aku cari kasih lihat ya.
2: Bagus banget.
1: Pokoknya waktu itu nyanyi lagu Pesan Terakhir dan
2: terus,
1: pokoknya
2: memorable,
1: kayak merasa it's real gitu. Terus kayak kan waktu itu aku masih SMA ya. Jadi waktu itu Lyodra tuh cara narik orang ke panggung tuh dia gini, "Siapa di sini yang jomblo?" gitu kalau gak salah ya. Terus aku, oke, akhirnya aku naik, "Kamu kenapa jomblo?" aku ceritalah waktu itu, jadi kan karena SMA ya, SMA itu kan masih bocil ya.
2: Iya.
1: Jadi aku bilangnya karena cintanya beda kelas. Beda kelas.
2: Beda kelas sih memang.
1: Literally beda kelas, bukan kelas yang lain Rockstar.
2: Iya.
1: Tapi emang literally beda kelas, karena banyak kelas ya di SMA ya. Begitulah keseruan yang aku rasakan.
2: Seru banget ya Rockstar. Nah, kalau kamu mungkin juga punya pengalaman unik atau lucu atau memorable ketika kamu nonton konser, boleh juga sharing sama kita, dan kita juga masih ngajakin kamu untuk ikutan topik. Setuju atau tidak, orang yang sering nonton festival musik itu lebih sehat fisik dan mental? Kamu bisa sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380 7878.
1: Dan pastinya buruan follow Instagram kita di @thekilaf.bali.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: bayangin loh, mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Yes, Rockstar, it's one better than you're listening to the Rocky Love Bali, where everyone can be Rockstar.
1: Yes, Rockstar, masih barengan Yu Medalin dan juga Harry Weda yang masih nemenin kamu sampai ke jam 10 nanti.
2: Yes, Rockstar, masih ada sejam lagi untuk kita bisa ngobrol-ngobrol dan pasti akan ketemu lagi besok hari, Rockstar. Dan kita udahan juga, Rockstar, untuk ngobrolin tentang setuju atau enggaknya orang yang sering nonton festival musik itu lebih sehat fisik dan mental.
1: Yes.
2: Intinya, kalau secara research ya, itu benar-benar berpengaruh, Rockstar, dengan lo bisa ikutan konser, itu akan menambahkan atau melepas hormon dopamin ya. Jadinya akan memberikan efek kebahagiaan dan itu menjadi sebuah pertanda kalau lo emang benar-benar lagi bahagia
1: gitu. Yes, apalagi nih Rockstar, intinya setiap orang tuh punya cara healingnya masing-masing lah ya, sesuai dengan pilihan mereka.
2: Yes, yes, yes. Dan konser ini bisa jadi salah satu pilihan yang oke juga untuk kamu, Rockstar, untuk bisa ketemu banyak orang, untuk bisa kumpul dan nyanyi bareng sama kesayangan kamu.
1: Yes. Dan oke, Rockstar, thank you banget buat kamu yang udah join topik. Tapi jangan sedih karena kita masih di sini untuk nemenin kamu. Jadi kalau kamu pingin request lagu, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811-380-7878.
2: Dan biasanya juga langsung ke Instagram kita di @therockylife.bali untuk cari-cari tahu informasi tentang The Rocky Life Bali dan juga follow. Jangan lupa.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Pam pam pam.
1: Oh gitu. Kenapa mulai gitu, Bu?
0: Karena dia ingin kayak Andin gitu.
1: Oh gitu.
0: Tapi bisanya cuma jadi Andini.
1: Oh gitu.
0: Andi Andi Dini Dini. Enggak okay. Ada yang lucu lah.
1: Enggak lucu, Rokstar.
0: Terima kasih ya, Weda. Tidak menyelamatkan aku pada malam ini. Malam ini.
1: Oh, dia masih belum sadar, Rokstar. Kemarin malam mau udah bisa dari mana, Yuyu?
0: Tadi malam, aku ya tidur lah.
1: Tidur aja ya. Kira ada main kemana gitu.
0: Enggak lah.
1: Kalau ngomongin main, pasti kita identiknya, reliknya sama waktu masih zaman-zaman bocil.
0: Betul.
1: Yes, yes, yes. Kalau gue di Bali biasanya, waktu kecil-kecil ya, itu adalah zaman yang paling enak, zaman dong. Emang pas sejarah ya. Itu masa yang paling enak
0: sekarang.
1: Kalau waktu kecil-kecil itu kan kita belum benar-benar terpapar gadget ya.
0: Yes.
1: Jadi waktu itu gue masih mainannya main petak umpet, main lari-larian. Pokoknya abis pulang sekolah kita akan tidur siang dulu, terus nanti jam 2 jam 3 kita akan kumpul di salah satu rumah tetangga dan kita main.
0: Kamu gitu juga enggak? Aku juga sama.
1: Sama ya.
0: Tapi mainan favoritku waktu kecil itu namanya batu loncat. Tahu enggak batu loncat?
1: Kayak gimana tuh?
0: Batu loncat itu tuh kayak jadi batu gedenya tuh disusun 3 gitu.
1: Okay, terus
0: kita
1: terus.
0: Yang satu kita pakein di kaki, terus kita pakai kaki kayak nendang ke batu itu, ke batu yang kita susun di depan. Namanya batu loncat.
1: Kalau aku di Bali enggak ada game gitu sih.
0: Enggak ada ya.
1: Berarti cara menangnya gimana? Jauh-jauhan.
0: Iya, paling jauh paling jauh dan paling bisa nyelesain semua batunya itu yang menang gitu.
1: Selain itu ada apa lagi?
0: Ada ini pecah piring. Pecah piring tahu enggak?
1: Jadi pecah piring beneran?
0: Enggak dong.
1: Oh, enggak ya.
0: Kenapa dia pecah piring? Kamu tahu enggak kayak sisa-sisa keramik gitu loh.
1: Oke, okay, terus?
0: Sisa keramik kalau enggak tutup botol yang kaleng itu dilepesin
1: terus
0: disusun terus dilempar pakai bola kasti.
1: Oh jadi itu dirobohin.
0: Iya, terus kita harus susun, misalnya timnya kita ngelempar, ngerobohin, kita timnya harus susun. Tapi tim musuh tuh bakal ngejarin kita gitu loh. Sampai kita kalau, pokoknya kita harus bisa nyusun itu sebelum tim kita tuh habis semua gitu.
1: Oh gitu, ini permainan tim. Jadi nanti waktu dirobohin kita

0: Gimana tuh?
1: Buaya-buaya tuh kurang lebih kayak polisi-polisian, tapi kita kayak buat wilayah ini tuh aman untuk manusia dan ini tuh enggak aman untuk manusia.
0: Oh, banyak ya rata games kita banyak. Yang beda-beda ya.
1: Sama aku pengen tahu kalau di sini tuh ada yang kayak gini enggak? Hompim.
0: Ada.
1: Kalau kamu gimana kalau di sini?
0: Hompim palayum gamreng.
1: Gitu doang.
0: Yes.
1: Kalau di Medan beda.
0: Gimana tuh?
1: Hompi yang ala iyo gambreng. Nek ija pakai baju rombeng kayak
0: sama. Begitulah ya Rockstar, kalau kita ngomongin tentang masa kecil tuh seru banget. Cuman yes. Yang paling unik ketika kita main bareng itu adalah ada yang ngambek.
1: Yes.
0: Ngambek terus ngadu ke orang tua. Jadi biasanya ada salah satu temanku ini Rockstar yang tapi sekarang kita udah enggak ngambek-ngambekan ya. Jadi ketika kita main petak umpet misalnya nih. Jadi kita udah ada yang giliran jaga kan. Jadi biasanya kalau peraturan di rumahku itu ya Yu. Jadi kalau semisal ada yang ketahuan duluan, ketangkep duluan, dia akan lanjut jadi yang hitung.
1: Ah iya,
0: yes. Itu kamu pasti. Gitu sama juga.
1: Aku juga sama.
0: Oke, okay, and then gitu. Jadi adalah salah satu temanku ini yang ketika dia dapat giliran jadi, dia langsung ngambek pulang ke rumahnya terus ngadu ke ibunya.
1: Terus sambil
0: terus
1: nangis.
0: Bawa ibunya ke kita. Ini kamu ngapain dia gitu. Ibunya langsung gitu.
1: Tapi pernah enggak sih yang kayak misalnya kalau kamu kalah kamu tuh nangis?
0: Kalau akunya? Jujur enggak? Karena okay. Aku kalau menang ya sudahlah Rockstar gitu.
1: Pasrah aja.
0: Ya. Kalau menang ya sudah, kalau kalah juga oh berarti belum beruntung. Begitu. Kalau lu gimana?
1: Kalau aku sering nangis.
0: Makanya
1: pas kamu bilangin temen kamu itu aku merasa kayak
0: oh merasa itu gua ya gitu ya.
1: Jadi sampai kalau teman-teman mau main kayak enggak usah aja gitu, nanti dia nangis kadu mamanya kayak gitu.
0: Oh gitu, itulah temanku itu. Berarti tergambarkan Rockstar ternyata
1: kamu ini sama
0: dengan orang yang temanku itu terdahulu. Cuman yang disayangkan sekarang adalah gini, karena kita sekarang udah mulai dewasa, yes. Banyak dewasa. Jadi kita tuh walaupun kita tetanggaan, kita tuh udah jarang kumpul,
1: pasti,
0: jarang main.
1: Pasti.
0: Karena maksudnya si A ada kesibukannya lain, ada yang kuliah, ada yang udah kerja, ada mungkin yang
1: sudah berkeluarga,
0: ada menuju keluarga, segala macam kesibukannya emang akhirnya memisahkan kita gitu.
1: Waktu sih ya.
0: Betul, waktu.
1: Nah, kira-kira kamu Rockstar ada enggak pengalaman kamu di waktu kecil, permainan waktu kecil apa yang paling kayak memorable banget di kamu?
0: Yes.
1: Boleh banget cerita-cerita sama kita karena kita di sini masih nemenin kamu sampai ke jam 10 nanti.
0: Iya, yes, boleh juga Rockstar mungkin permainan yang unik yang cuman ada di daerah kamu deh. Sharing-sharing sama kita pastinya bisa via WhatsApp di 08113807878.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @rockinglife.bali.

0: 87.8 FM, The Rocking Life Valley, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar, that was Cemburu by Dewa 19.
0: Aku cemburu, ingin keburu pacarmu.
1: Oh gitu ya, lagunya.
0: Aku gak mau, karena aku gak mau jadi orang ketiga.
1: Oh gitu.
0: Aku mau jadi orang keempat.
1: Oh, berarti itu sekarang lagu yang memperlihatkan POV dari orang ketiga ya.
0: Iya.
1: Kayak, enggak, gue gak mau lu sama dia gitu. Lu sama gue, posesif ya.
0: Posesif. Tapi kalau jadi perempuan, pingin lagi digituin.
1: Oh gitu. Emang iya?
0: Enggak,
1: alasnya kenapa sih Yuyu?
0: Enggak Yuyu, kayaknya almost ya, almost
1: perempuan. Enggak, gue nanya Rockstar, lu setuju gak?
0: Aku, tunggu, aku jadi
1: katanya enggak, itu cuma Yuyu doang.
0: Ini aku baru mau komen jadi
1: Rockstar. Oh gitu, gitu.
0: Soalnya enggak tahu, kayak kan seru aja gitu, kayak diperebutkan gitu. Kayak, aku bingung. Tapi enggak deng, enggak boleh,
1: tetap satu. Boleh, kalo tetap satu
0: tuh,
1: ya.
0: Kalau Yuyu tuh kalau misalnya udah satu-satu aja, walaupun itu masih masa PDKT, yes, ya udah yes, satu yes aja. Karena otakku ini sudah tidak cukup ya untuk membagi-bagi ya. Kenapa Weda melatap saya seperti itu? Kamu gak, tidak yakin?
1: Enggak, aku cuma liatin aja Rockstar. Kalau lo bisa ingin bertanya-tanya, wondering gimana saya ekspresi gue, gue flap aja cuma liatin. Di orang kenapa sih? Dan kalau ngomongin tentang cemburu-cemburu yang satu ini, pasti kamu akan cemburu Rockstar. Kalau kita ngobrolin tentang liburan, liburan sama orang tersayang, itu gak akan bikin cemburu. Mungkin kamu sama pasangan gak cemburu, yang cemburu adalah orang lain.
0: Orang lain. Lihat,
1: kamu kok, dia kok bisa jalan-jalan jauh-jauh ya. Gitu ya. Kalau ngobrolin tentang tempat jalan-jalan terasik, kalau di Medan, mungkin kita ajak Rockstar yang ada di Bali nih, yang lagi dengerin, yang baru landing aja dari bandara, yang baru menuju ke Kuta gitu ya. Yang mungkin dari Medan mungkin can relate, apa sih tempat healing terenak yang ada di Medan?
0: Kalau tempat healing terenak di Medan itu ada dua, Brastagi sama Danau Toba. Kamu tahu Danau Toba nggak?
1: Tahu tahu yang gede kan?
0: Iya, jadi itu ada banyak ya di sana, ada samosir, ada karapat. Okay. Terus ada Balige dan lain-lain. Dan aku
1: Balige itu dingin kan?
0: Dingin banget.
1: Dulu aku kamu tinggalnya di mana?
0: Aku di tebing tinggi.
1: Tebing tinggi?
0: Iya, kota. Jadi tuh terkenal sama kota Lemang gitu loh, Wet. Terus waktu aku pernah kerja di Balige ya, waktu siaran di sana.
1: Oh, sempat kerja di sana?
0: Sempat, itu dingin banget, Wet. Jujur li ya, aku setiap pagi tidak pernah mandi.
1: Jorok banget Rockstar, dia mengakui. Berarti selama di Bali juga dia gak mandi, Rockstar.
0: Kalau di Bali mah mandi.
1: Oh, mandi ya?
0: Di sana Weda, kita ngomong itu kalau pagi itu berasap Weda.
1: Ada gini ya, gitu kayak, ya. Kayak di Korea ya.
0: Di Korea, kayak tinggal cari opa. Where are you, opa?
1: Oh gitu. Ya opa-opa yang dimaksud, opa-opa Korea atau opa-opa beneran?
0: Opa-opa Korea dong.
1: Korea ya.
0: Terus ada teman tandemku kan, siaran. Ini kan aku kedinginan, aku aja tuh gak bisa mandi pagi kan. Dia pagi-pagi udah keramas Weda.
1: Keramas?
0: Keramas Weda.
1: Tapi ada air anget tuh,
0: nggak ada, nggak ada di sana tuh, nggak ada water kita gitu. Ada tapi kayak jarang banget.
1: Oh, ada kompor namanya?
0: Ada sih.
1: Oh, males ya, tapi lebih males ya.
0: Aku tanya temanku, kamu mandi pakai air hangat atau enggak air biasa?
1: Wah, strong sih untuk tubuhku yang ringkih ini, Rockstar. Kayaknya aku nggak akan bisa deh kalau lagi kondisinya dingin, apalagi misalnya lagi capek terus mandi air dingin, itu malah memicu reaksi tubuhku ya langsung full, Rockstar.
0: Nah, kalau misalnya Weda apa? Kalau di Bali, tempat healing favorit kamu?
1: Tempat healing favoritku? Kemana ya? Sebenarnya aku suka yang mendaki.
0: Oh, mendaki.
1: Mendaki. Cuman itu terakhir juga, karena aku abis mendaki malah kecelakaan ya.
0: Oh iya.
1: Cuman benar-benar indah banget ketika kita bisa menjalankan hobi, terus dapat healingnya juga. Jadi waktu itu, aku kan belakangan ini suka olahraga. Tapi sebenarnya sempat vakum. And then, tapi sebelum-sebelumnya tuh emang asik dong, sukanya olahraga gitu Rockstar. Dan akhirnya aku naik gunung lah sama teman-teman waktu itu ramean. And then benar-benar ngelihat sunrise dari puncak Gunung Batur gitu.
0: Wow,
1: indah banget. Benar-benar kayak gimana ya? Ini amin, wah ya, ini yang gue tunggu-tunggu ya, terharu. Aku cerita ini terharu Rockstar. Kayak benar-benar kita duduk waktu itu dari jam 5 bahkan. Jam 5 kita ada di puncak itu kan gelap ya. Terus waktu matahari mulai naik itu benar-benar kayak kelihatan indah banget. Kayak lu pengen, lu pernah mendaki gak?
0: Enggak.
1: Belum ya?
0: Jadi kayak, tapi aku pingin tapi aku takut.
1: Iya yes, bener sih. Jadi emang kalau takut harus gini sih, nyiapin.
0: Yakin dulu.
1: Yakin dulu sih? Untuk mental bener-bener gue bisa kan gitu Rockstar. Dan ketika ngeliat itu kayak, wow, gue akan lanjut. Ternyata akhirnya kecelakaan Rockstar Ender gak bisa lanjut. Izinnya yang susah ya dari orang tua. Ya sudahlah Rockstar. Jadi mungkin itu pengalaman kedua dan terakhirku untuk mendaki. Cuman gak apa-apa, banyak banget tempat yang bisa kita explore lagi. Apalagi kalau di Bali ya. Kalau kamu selama di Bali udah pernah melukat?
0: Aku melukat sudah pernah.
1: Di mana?
0: Di Padang Galak, tahu nggak?
1: Padang Galak.
0: Iya. Yes.
1: Aku pernah di sana juga.
0: Aku diajak sama teman-teman ini, teman Bali aku.
1: Oke.
0: Okay. Namanya Tuge.
1: Tuge beneran.
0: Tuge beneran.
1: Oh, bukan Tuge Lanang.
0: Bukan.
1: Beda ya.
0: Nah, jadi kenapa Tuge Lanang?
1: Nggak nanya aja. Jadi apa namanya? Selama melukat, apa sensasi yang kamu rasakan?
0: Sensasi yang aku rasakan mungkin itu karena first time banget ya. Rasanya tuh kayak masih bingung ngikutin kan, soalnya ada satu tempat. Cuman ada beberapa tempat yang kayak punya, aku ngerasa kayak vibesnya tuh beda gitu loh, Wen. Misalnya kayak kita masuk yang kayak di gua kecil, yang kayak gitu-gitu. Tapi setelah itu yang aku dapetin tuh kayak refresh banget sih.
1: Seger ya.
0: Iya, cuman aku memang belum mengalami yang sampai kayak ada yang teriak kayak gitu, enggak. Tapi aku ngerasa kayak tenang aja, kayak ke recharge gitu.
1: Betul-betul healing. Apalagi itu kan di Padang Galang itu
0: Pantai
1: kan, dan itu panas sebenarnya.
0: Iya.
1: Dan kalau kamu semisal perginya ke daerah utara, itu akan ketemu tempat-tempat pengelukatan yang benar-benar alam banget.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar dingin, sejuk, benar-benar healing lah rasanya. Dan termasuk juga suara melukat ini kan termasuk wellness tourism ya. Yes. Jadi Rockstar, kalau semisal lo wondering mau keliling Bali hari ini kemana dan belum masuk melukat sebagai list perjalanan kamu, silahkan cari tempat melukat terrecommended yang ada di Bali yang paling oke untuk self recharge.
0: Betul banget.
1: Yes. Sharing sama kita Rockstar, rencana kamu hari ini kemana aja, dan kerjaan kamu gimana, apakah pada udah sampai di tempat kerjanya atau malah hari ini libur. Sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380778.
0: Bisa juga dari sosial media kita, dan jangan lupa follow juga di @therockylife.bali.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

be a rock star.

0: It's one for the them. Join us, Bollywood. Everyone can be rockstar.
1: Yeah, narik banget ya.
0: Yes, narik banget ya. Narik dari, atau menarik?
1: Narik banget.
0: Oh, narik ya. Yes, yes, yes.
1: Nih,
0: yes.
1: Aku kira tadi nariknya sampai Gianyar.
0: Oh, kejauhan ya, Bu ya. Kangguin sampai di Kuta aja rockstar. Pasti untuk menarik kamu untuk selalu standby, stick around di 87,8 FM bareng kita. Herda, Herwe dari sini dan juga
1: Yunin.
0: Yes, thank you juga untuk rockstar yang udah joinan, yang udah request lagu, yang pastinya kamu masih terus bisa stick around di 87,8 untuk dengerin semua lagu-lagu favorit kamu, termasuk Work by Nona ya.
1: Yes,
0: yang
1: tapi
0: selalu ngajakin kita untuk work, work, work, work.
1: Dan pastinya lagu ini juga bakal ngebus kamu biar semangat kerja ya di hari ini pastinya rockstar. Dan thank you juga buat kamu rockstar yang udah joinan topik, udah request lagu, karena gak kerasa juga udah saatnya Yuyu dan Harry Weda pamit dulu, mepamit nih. Tapi gak apa-apa, besok kita ketemu lagi.
0: Masih bisa ketemu rockstar di setiap Senin sampai Jumat, pastinya di jam 7 sampai 10
1: pagi.
0: Ya kan kalian 10 pagi rockstar yang gak sampai 10 malam, Niki gak lamaan kalau 10 malam.
1: Tapi gak apa-apa rockstar, kamu jangan sedih ya, karena setelah ini kamu masih akan ditemani sama Agung yang akan muterin lagu requestan kamu. Dan juga nanti sore akan ada di NG dan pastinya ada sesuatu. Ada apa itu?
0: Kayak udah di spill tadi rockstar. Di NG session kali ini kita akan ada yang spesial. Kalau clue-nya dia adalah seorang band ya. Mereka, bukan dia berarti.
1: Mereka
0: yang akan langsung ikutan talk show session sama kita dan juga jamming station juga ada. Kalau gitu kita pamitan dulu rockstar. Pamit.
1: Yuyu Madeline pamit.
0: And have a rockin'
1: day.
0: Bye-bye
1: rockstar.
2: Game higher comes whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: Feelingers, masih bingung mau kemana saat liburan sekolah atau weekend nanti? Kalau ingin cari suasana baru, Jakarta bisa jadi pilihan yang seru untuk dikunjungi. Mulai dari berburu kuliner favorit, menikmati berbagai event dan hiburan, sampai staycation di hotel-hotel pilihan, semuanya ada di Jakarta. Sekarang, terbang setiap hari dari Bali ke Jakarta semakin nyaman bersama CityLink. Harga tiket mulai dari 1,6 jutaan aja, kamu bisa menjelajahi lebih banyak pengalaman seru di ibu kota. Khusus member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung melalui website atau aplikasi CityLink, kamu akan dapat gratis bagasi sampai 20 kg, jadi nggak perlu khawatir membawa oleh-oleh buat keluarga. Yuk segera rencanakan perjalananmu dan cek jadwal penerbangan di aplikasi CityLink atau kunjungi citylink.co.id. Sekali lagi, cek jadwal penerbangannya dan rencanakan perjalanan kamu di aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id. Butterfly CityLink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat gantiin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

find you, T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Wakin Life Bali aja.

0: semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Kok ajaib? Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat

0: Flag Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
5: Hai City Linkers, masih bingung mau kemana saat liburan sekolah atau weekend nanti? Kalau ingin cari suasana baru, Jakarta bisa jadi pilihan yang seru untuk dikunjungi. Mulai dari berburu kuliner favorit, menikmati berbagai event dan hiburan, sampai staycation di hotel-hotel pilihan, semuanya ada di Jakarta. Sekarang, terbang setiap hari dari Bali ke Jakarta semakin nyaman bersama CityLink. Harga tiket mulai dari 1,6 jutaan aja, kamu bisa menjelajahi lebih banyak pengalaman seru di ibu kota. Khusus member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung melalui website atau aplikasi CityLink, kamu akan dapat gratis bagasi sampai 20 kg. Jadi, nggak perlu khawatir membawa oleh-oleh buat keluarga. Yuk segera rencanakan perjalananmu dan cek jadwal penerbangan di aplikasi CityLink atau kunjungi citylink.co.id. Sekali lagi, cek jadwal penerbangannya dan rencanakan perjalanan kamu di aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id. Better fly CityLink.
6: Yeah, 네 앞에 내려와 yeah. 기꺼이 받을 crown 나 왜 back and touching down yeah. It's the king yeah. of the

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih, kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Hai City Linkers, masih bingung mau kemana saat liburan sekolah atau weekend nanti? Kalau ingin cari suasana baru, Jakarta bisa jadi pilihan yang seru untuk dikunjungi. Mulai dari berburu kuliner favorit, menikmati berbagai event dan hiburan, sampai staycation di hotel-hotel pilihan, semuanya ada di Jakarta. Sekarang, terbang setiap hari dari Bali ke Jakarta semakin nyaman bersama CityLink. Harga tiket mulai dari 1,6 jutaan aja, kamu bisa menjelajahi lebih banyak pengalaman seru di ibu kota. Khusus member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung melalui website atau aplikasi CityLink, kamu akan dapat gratis bagasi sampai 20 kg. Jadi, nggak perlu khawatir membawa oleh-oleh buat keluarga. Yuk segera rencanakan perjalananmu dan cek jadwal penerbangan di aplikasi CityLink atau kunjungi citylink.co.id. Sekali lagi, cek jadwal penerbangannya dan rencanakan perjalanan kamu di aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat gantiin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat gantiin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

untuk menemani sore hari kamu rockstar sampai jam 8 malam nanti dari jam 5 ya kan di Drive and Jive. Of course di sini kita bakal punya banyak banget hal yang bisa di-sharing seperti apa trending topic lagu 90-an dan awal 2000-an di throwback, ada ramalan cuaca, terus kita

0: Save the world.
1: Cici, lu udah lihat videonya Tiara belum?
2: Tiara anak marketing yang baru masuk itu. Belum lagi. Video apaan emang?
1: Ya VCS gitu deh.
2: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
3: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
1: Dih, ya enggak lah.
3: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Lo tau ini kan?
1: Udah tau.
0: Kalau ini?
1: Udah basi.
2: Update dong di What's Trending.
3: Kabar pertama kita datang dari Senegal yang kalah dari Belgia dalam babak 32 besar hari ini. Pelatih Senegal, Pep.

0: dibuat wasit terlalu kontroversial. Dalam hal ini, pemain Senegal dianggap melakukan tackle atau sliding di kotak penalti. Padahal di rekaman VAR terlihat bola yang lebih dahulu mengenai kaki pemain. This is Askar Abimanyu for The Rocking Life. What's trending?
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rocking Life.

Berita FM, you're listening to The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Dan sekarang gue akan meramalkan cuaca ya, karena gue bukan peramal hidup, jadi gue meramalkan cuaca aja untuk besok tanggal 3 Juli 2026 di wilayah Badung, Denpasar dan sekitarnya. Dari pagi itu akan ada cerah berawan ya kan, sampai sore. Dan untuk suhu di udara Bali itu saat siang bisa mencapai 29 derajat Celcius, sedangkan saat malam bisa saja terasa seperti 23 derajat Celcius atau agak dingin ya. Dan disebutkan juga arus dari perairan sekitar Bali akan sedikit kencang. Dan untuk yang mengejar sunrise, besok sunrise akan ada di jam 6.32 pagi dan untuk sunset ada di jam 6.18 sore.

0: Let's bring back your best memories with Throwback.
1: Di Throwback kali ini kita akan membahas lagu yang akan kita bahas diulang-ulang ya. Lagu Throwback kali ini tuh adalah Sugar Babes dengan Push the Button. Nah, lagu ini tuh dirilis tahun 2005 ya. Dengan 2005, gue belum lahir ya kan. Nah, lagu ini tuh musik elektropop ya, ala Eropa. Nah, dibandingkan dengan musik Sugar Babes lainnya, itu beda, mereka bikin lagunya beda. Nah, uniknya lagu itu menjadi penanda berakhirnya terkenalnya Sugar Babes, karena setelah Push the Button, Sugar Babes mulai kehilangan personal dan bubar jalan. Aduh, paskibraka tuh bubar jalan ya kan. Daripada kita

0: Pan.
1: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
2: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
1: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
2: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
1: Di, emangnya dia gila?
3: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Semua aja. Yuk ngobrol di Afternoon Talks.
1: Sempurna FM, you're listening to The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Masih bersama Saskar Abimanyu di sini, dan seperti yang udah kita tunggu-tunggu dari tadi ya Rockstar ya. Sekarang di studio kita kedatangan

0: lebih gorengan, Pak. Nah, di sini ada gorengan juga ya. Sambil kita ngobrol, kita bisa gorengan juga, jangan malu-malu, bisa langsung disikat, dinikmati. Iya. Oke, nah di sini aku pengen nanya-nanya aja, nanya-nanya santai, kita bakal ngobrol kayak orang-orang nongkrong biasa aja gitu, kayak curhat-curhat juga, nanti kita bakal boleh kita dengarkan. Aku juga nanti mau nanya-nanya beberapa pertanyaan personal ya kan, karena jujur aku salah satu fans dari keluarga aku tuh juga semua yang ngefans banget sama Shallown 7 didengerin. Gitu, pokoknya kita bakal seru-seruan di sini Rockstar, jadi stay tune aja. Dan sekarang langsung aku pengen mulai pertanyaannya yang simpel-simpel aja ya. Jadi pertanyaan pertama itu, Shallown 7 kan sekarang tuh usianya udah 30 tahun ya kan. Nah, kalau dibandingin sama Shallown 7 di awal-awal berdiri dulu ya kan, menurut mas-mas ini apa sih yang paling berubah dari Shallown 7 di hari ini? Nah, itu bisa dijawab dulu, bisa dijawab dari Mas Lita.
1: Muka.
0: Memang masih muda kan? Masih kita muda-muda semua ini.
1: Rambut. Ya, apa ya? Ini kan udah mulai kayak Eros, Adam kan udah mulai highlight-highlight rambutnya. Makin tua makin gaul. Apa jadi sih kalau
2: topi ini fungsional?
1: Fungsional. Ya. Kalau buat apa ya, vibe terus keseharian dalam di luar musik maupun dalam musik sih sama aja sih. 30 tahun passionnya masih sama, meskipun jumlah orangnya ber-

0: Terus akhirnya bertiga, jadi ya ya berempat bertiga lagi ya, jadi ya hidup seperti itu. Tapi apapun itu, segala baik dan buruknya yaitu proses pendewasaannya si Lawn Seven sampai hari ini. Alhamdulillah si Lawn Seven masih di sini.
1: Nama personal lagi, nanti saya juga mau apply.
0: Oke, okay. Oh jangan.
1: Mau nambah Genzi.
0: Jangan. Ini
1: berapa? Aku 23 tahun.
0: Yo. 23 ya, berarti kamu panggil aku papa ya.
1: Bener lagi. Gitu nah, gimana nih rasanya nih, kan udah 30 tahun nih kan. Gimana rasanya lagu yang Shalawan 7 bikin ini dinikmati oleh generasi ke generasi, lintas generasi. Dari dulu bunda aku tuh dulu ngedengerin Shalawan 7. Sekarang adek aku yang baru lulus SMP ngedengerin juga.
0: Alhamdulillah. Bundanya namanya siapa?
1: Iya, bundanya.
0: Bunda Nia.
1: BTW itu bunda saya di sana.
0: Oh ya, terima kasih Bunda Nia sudah menyebarkan virus Shalawan 7 ke anak-anaknya.
1: Keren banget itu kan, dari lintas generasi, dari si benar-benar dari bunda, dari ayah, terus sekarang turun ke aku, terus ke adik aku yang kedua, sekarang adik aku yang paling terakhir dengerin juga.
0: Keren
1: banget sih. Ini rockstar juga dari mama papanya, dari adiknya juga dengerin Shalawan 7, gila. Dan juga besok ngomong-ngomong kan juga bakal konser ya kan. Itu yeah. Kita bakal hadir juga by the way. Tambah seru-seru banget.
0: Terima kasih.
1: Nah BTW ini ya, BTW aku pengen ngebahas soal kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Shalawan 7. Dari Mas Duta, dari Mas Ero, dari Mas Adam. Kak, bener gak sih katanya Mas Duta itu lebih memprioritaskan kegiatan bersama warga seperti ronda ketimbang jadwal manggung?
0: Oh, kalau itu enggak, jelas enggak. Karena kan ya biasa kalau misalnya kita di Jogja ya, kebetulan kan saya bukan di, nggak tinggal di klaster atau di kompleks, saya tinggal di kampung. Jadi emang ya itu udah sebuah apa ya, hal yang seharusnya dilakukan setiap warga sih. Dan saya sebenarnya termasuk warga yang sering absen lah kalau untuk kegiatan kampung. Ya karena kegiatan saya gitu. Jadi cuman
2: driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: satu.
1: Asian Pura FM, you listening to the Rockin' Life Bali where everyone can be a rockstar. Masih bersama Saskar Abimanyu di sini dan masih bersama Sheila on Seven. Yes, welcome back to the second segment of today. Tadi kita udah banyak banget ngobrol soal perjalanan Sheila on Seven ya kan, selama lebih dari 3 dekade. Nah sekarang kita tuh mau ngobrolin karya terbarunya dan juga sekaligus melihat gimana lagu-lagu Sheila on Seven itu terus hidup dan relevan sampai hari ini, Rockstar ya. Nah, pertanyaan yang aku itu terus bertanya-tanya dari dulu ya, nama Sheila on Seven.
2: Okay.
1: Ya kan. Dapat dari mana sih? Maksudnya ide awalnya itu dari mana sih? Kan karenanya aku tuh sempat ngebaca kalau misalnya dulu itu namanya Sheila Gang.
2: Iya iya iya. Ubah
1: Sheila on Seven itu gimana ceritanya?
2: This is your part, dude.
3: Hampir saja terjadi.
2: Ya sebenarnya kalau Sheila itu karena kita akhirnya bertemu itu juga karena terhubung oleh satu nama Sheila itu, ada nama orang memang. Terus awalnya betul namanya Sheila Gang, maksudnya itu teman-temannya Sheila lah gitu.
1: Oke.
2: Akhirnya ada kerjasama dengan label. Ada usulan untuk gengnya dihapus atau diganti. Okay. Itu pilihannya dari kita.
4: Terlalu sweet untuk punya nama yang rebel ya.
2: Lihat kan?
1: Manis-manis ya.
4: Ya lumayan lah.
2: Akhirnya waktu itu yang dibeli on seven ya 7 nada lah.
1: Oke. Okay. 7 nada.
4: 7 nada ya, do re mi fa sol la si. Jadi teman-temannya Sheila yang main musik gitu. Ceritanya gitu.
1: Oke, temannya berarti personel-personelnya bertemu karena seorang
4: Sheila itu tadi.
1: Sheila.
4: Iya.
1: Oh alah, emang shout out to Sheila ya. Ini kalian mempersatukan band yang didengar oleh semua-muanya ini.
4: Ya.
1: Keren banget sampai bisa bikin single, album yang benar-benar sampai didengerin sampai sekarang banget.
4: Alhamdulillah.
1: Ngomong-ngomong soal lagu atau album atau single yang baru dirilis ya. Kan Sheila on Seven ini baru aja ngerilis single yang judulnya Sederhana.
4: Yes.
1: Ya kan. Kenapa kali ini tuh memilih merilis single dibanding langsung sebuah album? Apakah emang ngikutin cara orang menikmati musik sekarang yang uploadnya tuh single?
4: Ya itu sih udah pasti ya. Sebenarnya kan nggak ada aturan yang baku kan. Dengan canggihnya teknologi sekarang setiap orang yang pengen berekspresi lewat musik bisa bikin. Bisa recording di mana aja, di kamar sekalipun bisa. Jadi mau single mau album sebenarnya tergantung goal dan aiming dari setiap artisnya ya, setiap musisinya. Nah, cuman kalau buat Sheila on Seven ya kita cuman merasa bahwa udah cukup, albumnya Sheila on Seven udah lumayan banyak. Dan beradaptasi dengan habit dari pendengar sekarang. Jadi begitu kita lepas dari major label tahun 2014, kan kita baru rilis single baru di 2018, Film Favorit. Nah dari situ sebenarnya itu kan kita udah mulai independen tuh, independen label, kita ngurus semuanya sendiri. Jadi kita lebih milih memang ya udah single-single aja gitu. Kan memang habitnya begitu kan. Sekarang album fisik juga udah nggak ada. Jadi kalau apa secara digital, digital platform, stream segala macam kan sebenarnya ya beda-beda tipis sih orang ngerilis single dan ngerilis album ya. Mungkin kalau yang band-band baru mungkin lebih perlu ya untuk menunjukkan eksistensinya mereka gitu, menancapkan image-nya mereka di masyarakat pendengar musik Indonesia bahwa oh ini bandnya gak cuman sekedar one hit wonder nih, bandnya punya album nih, satu album lagunya bagus-bagus misalnya. Tapi kalau Sheila on Seven kan gak ada, udah bukan di fase itu sebenarnya gitu. Jadi let's say one day misalnya Sheila on Seven keluarin single, tapi keluarin single setiap 2 bulan atau 3 bulan ya, itu misalnya selama 30 bulan ya udah jadi satu album kan sebenarnya gitu. Ya cuman kan sebenarnya kaitannya adalah lebih ke kayak efektivitas dan dari singlenya itu sendiri gitu. Misalnya kayak dari Film Favorit, kita keluarin single di 2018. Let's say COVID nggak usah kita hitung lah, itu 2 tahun lah nggak usah dihitung ya. Berarti kan dari 2018 kita baru rilis Memori Baik waktu itu di 2024. Berarti itu kan 6 tahun, dipotong COVID 2 tahun berarti 4 tahun. Sebenarnya kan itu cukup lama juga ya untuk rilis single lagi. Tapi sebenarnya itu juga tidak lepas keterkaitannya dari responnya pendengar sama film favorit, karena mereka sangat appreciate sekali dengan single film favorit. Sehingga buat kita kalau terburu-buru merilis yang baru kan kayak mengganggu momentumnya single yang sebelumnya sebenarnya gitu. Dan jadi sebenarnya ada plus minusnya juga gitu. Kalau di era single seperti ini kan kalau timingnya nggak pas, satu produk bisa ngebunuh produk yang lain kan gitu. Jadi orang belum puas dengerin film favorit udah dikasih lagu yang baru. Terus kemudian kemarin kita 2024 keluar Memori Baik. Memori Baik pun alhamdulillah responnya juga sangat positif. Sehingga kayaknya gak mungkin kalau 6 bulan kemudian kita udah rilis single baru lagi gitu. Akhirnya sampai depending sampai akhirnya ya sampai kita rilis Sederhana ini kan sekitar 1 tahun setengah ya. Jadi ya kita gak tahu lagi nih Sederhana responnya akan seperti apa. Kalau bagus ya mungkin konsekuensinya single berikutnya masih akan lebih lama gitu. Tapi kalau ternyata kurang bagus ya berarti emang udah waktunya keluar single yang baru lagi gitu. Dan sebagai informasi aja bahwa sebenarnya Sederhana ini satu kloter nih sama Memori Baik. Jadi dia bukan lagu yang baru kita rekam. Lagu itu udah selesai direkam di 2024 bersama dengan Memori Baik dan beberapa lagu lainnya. Jadi
0: aja, karena
4: iya karena kita memang kita dari beberapa demo yang ada kita pilih beberapa untuk dibikin master. Nah, yang dibikin master pun itu yang kita rasa mewakili beberapa vibe lah. Jadi orang dengerin lagu Silon Seven tuh ya vibe-nya bisa lebih beragam gitu. Kayak dari lagu Memori Baik ke Sederhana aja kan vibe-nya udah beda banget. Kalau ya Memori Baik sebenarnya masih Silon Seven lah itu. Kalau Sederhana kan Silon Seven yang lebih nge-groove aja.
0: Bener.
4: Gitu. Nanti yang setelah Sederhana ini nanti beda lagi gitu. Jadi waktunya kapan kita belum tahu. Ya kita lihat aja nih Sederhana, menu Sederhana ini kita sajikan dulu ke pendengar. Semoga responnya membahagiakan. Nanti sambil menunggu single yang berikut. Gitu sih.
0: Kita bakal tunggu single soalnya Silon
4: Seven. Amin.
0: Nah tadi ngomongin soal vibe ya, Silon Seven ya. Kalau ngomongin soal lagunya sendiri, banyak nih pendengar yang bilang Sederhana itu kerasa kayak khas lagu Silon Seven katanya. Kayak pas didengar gitu, kayak wah ini nih vibes Silon Seven waktu tahun 2000-an gitu, katanya.
4: Okay.
0: Aku baca-baca nih. Banyak yang ngerasa again Sederhana itu mengingatkan mereka, para pendengar itu, dengan Silon Seven yang di era 2000-an ya kan. Apakah itu emang sesuatu yang sengaja buat dibangun atau justru muncul kayak secara natural aja?
4: Ya kalau Silon Seven sih lebih banyak organik naturalnya ya. Prosesnya lebih banyak ke natural gitu. Kalau yang Hani kan bikin asam lambung ya. Oke, kopi ya. Ya, prosesnya prosesnya natural. Jadi sebenarnya kita enggak pernah memaksudkan itu untuk ngulangin vibe yang mana segala macam, karena pada intinya kan Silon Seven kan apa namanya berevolusi terus kan. Jadi lebih ke memainkan apa yang lagi kita seneng mainin aja gitu. Dan sebenarnya kalau tadi dibilang seperti vibe-nya Silon Seven di tahun 2000-an, ada benarnya dan ada tidak sepenuhnya benar juga gitu. Karena kan dari respon yang kita tahu, yang kita baca-baca, yang kita terima, feedback-feedbacknya juga banyak yang bilang bahwa ini jarang nih Silon Seven mainin groove yang kayak gini nih di single di lagu-lagunya gitu. Jadi ya sebenarnya kita membebaskan mereka menikmati dengan cara mereka sih gitu. Yang penting mereka bisa menikmati gitu. Lebih ke situ sih. Jadi emang kita buat aja gitu. Nggak pernah. Dan kita buat tuh pokoknya yang nomor satu, kitanya yang main tuh harus happy dulu.
0: Benar banget.
4: Jadi alhamdulillah Silon Seven nggak pernah buat lagu yang kepentingan bahwa oh untuk industri ini bisa laku, lagi rame. Tapi padahal sebenarnya kita tuh nggak happy maininnya. Nah, itu bukan Shilan Seven banget gitu.
0: Itu maksudnya, banyak yang terjadi sih. Itu.
4: Ya walaupun tidak ada benar, tidak ada salah. Makanya kan setiap pilihan pasti ada konsekuensinya kan. Cuman mungkin kebetulan Shilan Seven band yang lebih main apa yang kita suka. Ya gini, logikanya Shilan Seven sederhana sebenarnya. Kita boleh mengharapkan orang lain akan suka sama lagu kita kalau kita sendiri suka sama apa yang kita buat gitu. Kalau kita sendiri nggak suka, kayak nggak fair kan kita ngarepin orang suka sama karyanya gitu. Lebih kayak gitu sih.
0: Really, itu relate banget sih karena curhat sedikit ya, curhat sedikit nih. Aku juga dulu bikin lagu. Bikin lagu. Tapi aku bikin lagunya rap.
3: Oh, kamu rapper?
0: Iya rapper. Jujur. Dulu tuh juga. Dulu tuh aku juga ada di label, di label om aku di Jakarta gitu. Karena aku tuh disuruh bikin lagu yang emang aku nggak suka, jadi kayak dipaksa, jadi aku nggak enjoy gitu.
4: Iya ya, cuman kan ya makanya kan itu pilihan ya. Kebetulan alhamdulillah Shilan Seven ini band yang punya pilihan itu gitu, karena gini, kadang-kadang kan nggak bisa disalahin kalau udah namanya terjun di industri. Kadang-kadang yang punya duitnya atau yang memang benar-benar memikirkan industrinya kan mereka dituntut untuk gimana caranya mereka naruh modalnya balik kan. Benar. Sebenarnya kan itu gitu. Ya berarti kalau ketemu band yang sama kayak Shilan Seven ya mungkin gak jodoh aja. Tapi mungkin kalau ketemu sama band yang bisa kayak gitu, yang bisa benar-benar bikin sesuatu yang based on apa yang lagi rame, ya itu sah-sah aja gitu. Ya cuman Shilan Seven kebetulan nggak alhamdulillah waktu kita di major apalagi setelah independen ya. Kalau independen kan memang benar-benar
2: kita nggak ada pressure
4: ya, we're on our own kan. Kalau di independen, kalau di major kan sebenarnya mereka punya hak untuk begitu, apalagi label sebesar Sony Music ya waktu itu. Mereka sebenarnya punya hak buat kayak kamu bikinnya kayak gini dong, kamu bikinnya kayak gini dong. Cuman Shilan Seven alhamdulillah tidak mengalami itu gitu.
0: Saya lah ya. Emang ada soalnya slogan ya, you gotta do what you love and love what you do.
4: Iya, ya itu benar banget sih. Ya itu yang what we've been doing for the last
0: 30 years.
4: Iya, ya 27 years.
2: 30
0: years. Gitu. Menariknya ini kira-kira. Ya, bukan cuma soal lagu baru nih yang yang ramai lagi dibicarain ya kan. Lagu-lagu lama Shilan Seven juga tuh sekarang kayak punya kehidupan baru gitu, lihat musisi-musisi generasi berikutnya. Ya kan. Nah, beberapa waktu terakhir kemarin ya kan, Shilan Seven itu dibawakan lagu-lagu Shilan Seven itu dibawain ulang sama musisi kayak Lomba Sihir ya kan. Ada Rocket Rockers. Nah, apa ini yang biasanya Mas-mas ini pertimbangkan ketika ada musisi yang pengen nge-cover lagu dari Shilan Seven? Apa sih syarat-syaratnya biar bisa nge-cover? Kan soalnya ada beberapa artis yang kayak, ah, lo gak boleh nge-cover lagu gue.
4: Iya, sebenarnya ya itu harus mungkin bisa lebih cerita ya. Kan itu lebih pelik ya, karena itu ada antara songwriter, ada publishing, dan lain-lainnya. Coba Ros, cerita Ros.
3: Ya. Kalau melihat maksudnya sejarah musik, industri pop gitu ya. Kalau kita lihat contoh kayak contoh Paul McCartney dengan lagu Yesterday-nya, Yesterday itu adalah lagu yang paling banyak di cover sampai 4,000. Di situ ya Paul cerita bahwa dia mungkin tidak bisa tahu dan mungkin dia belum pernah dengar semua lagu yang di cover dengan jumlah 4,000 itu. Karena kan seluruh dunia ya. Nah, kalau kita di Indonesia itu masih lebih terkontrol. Jadi siapapun yang maksudnya menawarkan diri pengen mengcover karya saya atau lagu-lagu di Shilan Seven itu udah kayak penghargaan aja. Dia itu suka sama apa yang kita bikin dan kepengen istilahnya membawakan karya dengan point of view-nya mereka. Untuk seorang penulis lagu itu apa ya namanya
4: privilege.
3: Itu juga kehormatan gitu. Aku juga kepengen dengar karya aku tuh kalau kamu bawain dengan stylemu tuh seperti apa. Kayak contoh terakhir kemarin Lomba Sihir itu adalah salah satu aransemen yang aku nggak terpikirkan bahwa bisa dibikin seperti itu, karena memang gap generasinya kan lumayan jauh gitu. Kalau
4: sebelumnya ada yang apa, Satria and the Monster hari bersamanya, wah, itu juga lebih apa ya, lebih out of the box lagi.
3: Iya. Jadi apa namanya, asal bertanggung jawab dan dia adalah musisi yang istrinya yang serius gitu ya, memang dia suka musik, selalu ada kepinginan coba aku mau dengar versimu itu seperti apa. Bahkan kalau aku mamanya datang kayak ke kafe, ada yang cover lagu Ceylon 7 dengan gaya sendiri atau dengan progressive chord yang mungkin sebenarnya itu keliru, dia nggak kayak Ceylon 7, tapi itu kayak jadi sesuatu yang beda aja. Enak juga digituin gitu kan, kita juga
4: bisa juga ditiru.
3: Iya, kadang-kadang terus kita yang
0: boleh
3: niru
0: juga nih. Boleh juga nih.
3: Kadang-kadang jadi kita yang niru kayak gitu. Jadi itu tetap suatu kehormatan lah, siapapun yang, mas saya pengen bawain lagu kamu, entah itu direkam ataupun sekedar dibawain di kafe atau apa gitu. Semakin beda, semakin kita merasa wow gitu.
0: Berarti misalnya lagu di cover oleh adik saya di band sekolah, berarti boleh ya?
3: Gas!
0: Kebetulan adik saya tuh band, anak band juga.
2: Oh, kalau dia apa? Rapper
3: siapa
2: juga?
3: Siapa namanya, siapa?
0: Bukan rapper kalau dia. Kalau Triana itu dia Triana. Yang kedua main drum sama main gitar.
4: Wah, lengkap no, berarti satu keluarga bandnya.
0: Nah begitulah. Tapi tidak jadi-jadi bandnya. Ngomong-ngomong soal artis-artis baru dan artis-artis nge-cover lagu-lagu dari Ceylon 7 ya, menurut mas-mas sih gimana melihat fenomena di mana

0: Channel 7 ini.
1: Ya sebenarnya kan itu pilihan lagi. Jadi kamu pengen nah gini, yang dia cari famousnya, yang dia cari uangnya, atau yang dia cari pembuktiannya dia sebagai musisi. Nah kalau bagi kami, ya setiap pilihan pasti ada konsekuensinya.
0: Benar.
1: Ketika dia hanya memilih uangnya dan yang penting terkenal, tapi dia gak punya karya sendiri yang bagus, dia mengandalkan karya-karya dengan karya-karya cover, ya juga jangan marah kalau ada pandangan miring dari mungkin sesama musisi, fellow musician yang bilang kayak, ya kamu bagus tapi levelmu ya di cover-cover aja bagusnya. Gitu. Kan sebenarnya sama-sama gitu. Maksudnya kayak setiap pilihan ada konsekuensinya gitu. Jadi jangan menikmati famousnya, menikmati uangnya, tapi dibilang musisi kelasnya istilahnya pembuktiannya belum cukup, nggak terima gitu. Itu lebih kasihan lagi sebenarnya. Jadi bagaimanapun kan pembuktian kita sebagai musisi itu ya kita bawain lagunya bandnya kita sendiri dengan menambah referensi terus menerus dengan cara membawakannya semakin lebih baik dari waktu ke waktu. Ya kan pembuktiannya di situ sebenarnya. Ya saya yakin tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Itu adalah pilihan. Tapi ya langkah baiknya, ya semua orang sadar konsekuensi. Ya apa nih yang kamu cari? Emang aku cuma cari, yang penting aku terkenal karena aku sering cover-cover dan aku duitnya lumayan kok. Itu cukup buat kamu, ya fine-fine aja. Tapi ya kalau Silam Seven kan dari apa yang kami jalani dulu kan tidak seperti itu. Misalnya kami dulu sebelum rekaman kami berangkat dari band-band yang ikut festival-festival.
0: Oke.
1: Kalau zaman dulu festival-festival itu kan
2: festival ini maksudnya lomba band.
1: Iya lomba band. Iya lomba band bukan festival IP kayak sekarang kan. Jadi
0: di kepala saya festival gede.
1: Enggak, bukan. Lomba band. Okay. Lomba band antar pelajar antar apa segala macam. Dulu tuh biasanya rules-nya tuh satu bawain satu lagu cover dan satu kan ada lagu wajibnya, lagu pilihan untuk covernya, terus kemudian ada satu lagu sendiri,
0: lagu original.
1: Iya lagu original. Nah dulu cover itu jarang banget orang yang covernya kayak anak-anak sekarang. Kalau anak-anak sekarang kan karena referensinya banyak, mereka sebisa mungkin bikin versi mereka, sehingga pasti sering dengar komentar bahwa wah ini lebih bagus dari penyanyi aslinya, ini lebih bagus dari band aslinya. Kalau zaman kita itu tidak sepenuhnya berlaku, karena musisi-musisi zaman dulu yang kita cover itu rata-rata tuh yang drum hero, gitar hero, bass heroes. Jadi kalau orang bisa cover band zaman dulu persis kayak aslinya, itu udah confirm jago pasti mainnya gitu. Jadi yang banyak menang festival tuh yang sepersis mungkin sama aslinya gitu. Jadi kadang-kadang standarnya kan udah ganti. Jadi kalau buat kami dulu, okay, kami membuktikan berapa kali menang festival gitu. Meskipun sebenarnya kalau di antara bertiga ini ya saya yang paling nggak pernah dapat nomor gitu. Jadi kalau festival kan biasanya ada band yang juara siapa, terus ada best gitaris, ada best bassist. Saya belum pernah dapat best vokal terus terang gitu. Ya, jadi
0: kenapa bisa ini tidak adil?
1: Ya, loh, makanya maksud saya kan itu sebenarnya kan tidak penting gitu. Maksudnya tidak penting lagi.
0: Okay.
1: Di saat itu penting mungkin untuk sebuah pencapaian, tapi kan sebenarnya perjalanannya baru akan dimulai kan.
0: Benar.
1: Ya
2: tambah piala.
1: Ya maksudnya ya even saya belum pernah dapat ya ternyata alhamdulillah mereka masih percaya sama saya gitu. Itu lebih penting buat saya gitu.
0: Tetap solid.
1: Ya, jadi sebenarnya lebih ke situ. Jadi kami band yang punya goals yang apa ya, kayak pengen oh apalagi yang perlu dibenahi ya, apalagi yang perlu dibenahi ya. Kita udah menang festival nih. Step berikutnya apa nih? Oh kita pengen lagu kita sendiri nih bisa didengerin sama tadinya satu Jogja nih. Ada satu ajang band-band indie di Jogja namanya Ajang Musikal. Itu dia memutarkan lagu-lagu band-band indie dan kebetulan lagunya Silent Seven yang judulnya Kita itu di high rotation lah waktu itu di Jogja, diputar di radio-radio. Habis itu kita mikir lagi nih, kalau satu Jogja banyak yang request, kira-kira kalau nasional tahu orang pada happy nggak ya sama lagu itu? Coba kita tawarin, kita bikin beberapa demo song, kita tawarin ke label. Jadi kan lebih step-stepnya tuh kayak gitu. lebih ke karena kita senang banget ngeband ya, bukan karena kita
0: kayak disuruh.
1: Ya, no. Famous itu kan bonus aja kan sebenarnya. Iya, jadi mendengarkan sedikit orang yang menyanyikan lagu kita aja, kita itu udah happy banget gitu. Kalau ada ribuan ya itu bonus gitu. Jadi goalnya kan lebih kayak oke, kita bikin lagu yang gimana lagi, oke, kita bikin lagu yang seperti apa lagi, kita arrangement seperti apa lagi. Yang si Lawn 7 jalani selama 30 tahun tuh sampai hari ini pun gak berubah. Jadi makanya itu yang saya bilang pilihan. Kalau ada yang memilih puas dengan famous karena cover dan punya uang banyak, ya gak apa-apa juga gitu. Tapi ya mungkin kamu gak akan pernah jadi si Lawn 7. Bener gak?
0: Bener banget.
1: Ya maksudnya itu salah satu sharing cerita aja, yeah, yang dijalani si Lawn 7 selama ini seperti itu, dan hari ini alhamdulillah bandnya masih ada.
0: Betul, gitu. Dan akan selalu ada ya.
1: Amin.
0: Iya, itu dia segmen terakhir kita. Itu segmen terakhir, enggak dong, bukan dong. Masih ada satu segmen lagi, Rockstar. Jangan kemana-mana karena di segmen selanjutnya akan ada kejutan dari si Lawn 7 ya. Stay tune di sini aja.
1: Udah mau disuruh pulang aja gue.
3: Driving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

Sebelum kau melupakan ku lebih jauh, sebelum kau meninggalkan ku lebih jauh, ku tak pernah berharap kau kan merindukan keberadaanku. Menyedihkan ini, ku hanya ingin bila kau melihatku kapanpun dimanapun hatimu kan berkata seperti ini. Pria inilah yang jatuh hati padamu, pria itulah yang kan selalu memujamu. Begitu para rapper coba menghiburku semuanya.

Akulah orang yang selalu menaruh bunga dan menuliskan cinta di atas meja. Akulah orang yang kan selalu mengawasimu, menikmati indahmu dari sisi gelapku, dan biarkan aku jadi pemujamu. Jangan pernah hiraukan

0: Terima kasih.
1: Itu dia penampilan spesial dari Chelsea. Saya tepuk tangan sekali lagi semuanya di studio. Oh my god. Kalau pengen dengar yang lebih banyak, nonton konsernya besok. Hari Sabtu tanggal 4 ya kan. Karena kalau misalnya sekarang semuanya di play kan, ya maruk namanya semua ya. Nah, aku pengen nanya nih, aku pengen nanya nih satu aja, lagu yang wajib dibawakan setiap konser itu apa, kan besok nih mau konser. Nah, ada enggak sih lagu wajib yang harus dimainin waktu Chelsea 7 tuh konser?
2: Apa ya?
3: Semua pernah absen sih.
2: Iya.
3: Semua gitu, pernah absen.
2: Mungkin lagunya Chelsea 7 yang tentang kolam renang.
1: Tentang kolam renang. Apa itu?
2: Film favorit.
1: Film favorit.
2: Ada lagi lagunya Chelsea 7 tentang diet.
1: Apa tuh?
2: Pria kesempitan.
1: Masuk. Emang aku tuh harus ini, apa namanya, knowledge jokes aku tuh emang harus dispen. Emang harus di apa namanya, yeah, di lebih lebarkan.
4: Enggak harus.
2: Iya.
1: Gitu, oke. Okay. Yeah. Itu
2: tadi. Oh, sama ini.
1: Apa tuh? Ada lagi.
2: Lagunya Chelsea 7 tentang celananya kepanasan.
1: Apa tuh?
2: Anugerah.
1: Bisa.
2: Maaf.
1: Nah, sebelum kita closing. Respect. Nah, sebelum kita closing nih, teman-teman semuanya, ada gak sih pesan yang ingin disampaikan ke rockstar-rockstar yang lagi dengerin dan lagi nonton?
2: Wah, Mas Adam nih, ayo pesan Mas Adam dari tadi.
1: Nah, konsernya besok jam berapa besok konsernya itu dimulai? Chelsea 7 tampil di...
4: Sorry.
2: Nah kan, grogi kan?
4: Saya juga grogi. Ya, pokoknya terima kasih udah dengerin Chelsea 7. Terima kasih udah dengerin support. Pokoknya support musik Indonesia. Terus support... Siapa lagi ya? Oh, terus sama besok tanggal 4 kan memang kita ikutan di show yang di Bali ini. Nah, kita mainnya jam berapa ya? Habis. Pokoknya itu habis show-nya kan dari sore sampai malam. Kita sih kayaknya habis sisa lah.
1: Keren.
4: Lainnya bagus.

0: lu cari tiket harus dapat, pokoknya lu harus nonton. Karena setelah tadi gua nonton mereka live, gua kayak wow, karena selama 23 tahun hidup saya baru pertama kali melihat secara live ya. Kalau bunda sih nggak perlu ditanya, bunda dari SMA, dari kuliah itu udah sering banget nontonin Sheila on 7 ya. Oke, kalau begitu ini masih benerin mic. Oke. Sip, aman. Sebelum kita closing, aku juga berterima kasih banyak banget buat semuanya teman-teman yang udah datang dan menyempatkan waktu buat ngobrol-ngobrol bareng keluarga TRL, bareng saya Saskara Abimanyu di sini. Thank you so much for coming. Semuanya cinta Sheila on 7.
1: Thank you TRL semua. Rockstar semuanya. Terima kasih.
0: Yes, benar banget. Dan sekarang akan kita close dengan mendengarkan lagi single kedua dari Sheila on 7 yang akan ditampilkan secara live, yaitu Sederhana.
1: Wah, Sederhana.
0: Bukan Sederhana?
1: Koordinasi. Oh, iya.
0: Nanya dulu.
1: Nanya dulu. Enggak apa-apa.
0: Aku pengen dengar loh. Maaf ya, agak error di sini. Oke. Kita berdiskusi dulu karena dengan Here it is. Sheila 7 special with you. 87.8 FM, The Rockin' Life Bali. Bye.

At some point in FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Pernah gak sih kamu mikir gitu, rockstar, kalau kamu butuhnya bukan sekedar apa ya, badan yang bagus, baju yang bagus, tapi kamu juga butuh gaya hidup yang bagus. Nah, pas banget nih, karena Arete Sports Complex ada di Jalan Pantai Balangan 88 Uluwatu, akhirnya hadir buat kita. Jadi Arete Sports Complex ini adalah perpaduan tepat buat gabungin konsep olahraga, wellness, dan gaya hidup aktif rockstar di Bali. Dirancang dengan ekosistem lengkap, mau lifestyle, networking, dan juga tentunya banyak fasilitas olahraga yang ada di dalamnya. Grand openingnya hari Minggu 5 Juli 2026, lo bisa datang dengan banyak kegiatan yang bisa kita ikuti. Ada fun run, ada high rocks experience class, ada padel competition, dan juga ada promo day pass facial yang bisa menjelajahi pengalaman lengkapnya fasilitas dari Arete Sport Complex. Dan untuk promo membership grand opening, ini juga ada banyak nih, banyak benefitnya yang bisa kamu dapetin untuk mulai gaya hidup aktif sekarang. Jadi cek info lengkapnya dan registrasi sekarang juga, sosial medianya silakan dicek di @aretesports.bali dan juga Palace Fit Ground. Sekali lagi, aretesports.bali dan juga Palace Fit Ground. Dan Arete Sports Complex Grand Opening is supported by Pocari Sweat, Cleo, Sojoy, Red Bull, Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, Rooster Fish, CS Dental, Ciputra SMG Eye Clinic, Suite 5 Hotel, Pelari Hore, also The Rockin' Life Bali as media partner.

0: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.
1: Oh boy.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: WTRL, The Rockin' Life. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Saatnya puja Trisandia untuk Denpasar dan sekitarnya.

0: @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol, udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Boroster.
1: Yes. Karena pastinya ya kalau hari Jumat itu adalah hari yang penuh dengan deadline, tapi habis itu kayak udah free, udah bisa happy. Aduh, flu ya Pak ya?
0: Yes, semoga nggak nembus ya suara Roster. Hari ini gue kebetulan lagi nggak enak badan Roster, jadi agak flu. Jadi kalau semisal gue tiba-tiba habis ngomong terus hilang, itu artinya lagi
1: bersin. Soalnya memang cuaca Bali akhir-akhir ini lagi dingin banget ya Rockstar.
0: Yes.
1: Tapi menurut BMKG, Bali Jumat 3 Juli 2026 hari ini ya, itu bakal cerah berawan. Jadi buat kamu yang pengen ngejar sunset juga pas banget waktunya. Nanti ada di jam 18.13 Wita. Dengan potensi tertutup awan cuma 10-20%. Jadi kayak pas banget gitu.
0: Dan kalau lo wondering Rockstar kenapa belakang ini Bali dingin banget, ini kalau di BMKG ya, ini 18 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius.
1: Tuh, kayak ini enggak, kayak apa, kayak suhu udara di kamar kamu.
0: Yes.
1: Kena AC ya kan?
0: Ya, di kamar ya, pantesan.
1: Iya.
0: Kayak kemarin-kemarin kita kan sempat keliling kan Rockstar ya, jadi di siang itu walaupun terik nih mataharinya, tapi tetap dingin loh karena
1: betul banget.
0: Yes. Share lah sama kita Rockstar. Janganlah Jumat ini jadikan hari yang malas, tapi jadikan hari yang mantap bersama GMR. Good morning,
1: happy Rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Pertama dari Piala Dunia, Spanyol menang atas Austria di pertandingan lanjutan 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Austria 3-0 pagi tadi. Ketiga gol dibuat Mikel Oyarzabal di menit 36 dan 89, juga Pedro Porro di menit 66. Berikutnya dari CNN.com, Cina merilis Undang-Undang Persatuan Etnis dan Promosi Kemajuan yang berlaku mulai 1 Juli kemarin. Undang-undang ini melarang tindakan yang dianggap pemerintah berpotensi merusak persatuan etnis atau menciptakan perpecahan di Cina. Salah satu isinya adalah mewajibkan bahasa Mandarin di semua daerah, sedangkan beberapa ahli menganggap kalau undang-undang ini hanya menambah monopoli atas budaya juga etnis lokal di sana. Demikian kedua berita saya bacakan. Saya Danes Wardana untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: GMHR, only on The Rockin' Life. Rockin' Life. Rockin' Life.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: dirumorkan ya kan, ada kabar lah gitu, udah melakukan yang namanya pesta pernikahan. Di salah satunya tuh di Inggris dan juga di Amerika. Tapi ternyata itu tuh sempat dibantah juga sama mereka, sama Zoe.
1: Oh gitu,
0: sama pacarnya ya? Iya, dan malah justru baru dikonfirmasinya sekarang kalau mereka lagi merencanakan pernikahan. Aduh, memang ya kalau kehidupan Hollywood dan artis-artis ini ya, kayak gerak dikit nyambungnya udah kemana-mana.
1: Gitu ya Rockstar, memang ya. Siapkanlah pernikahanmu.

music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: Rockstar. Dan kalau tadi kita kedatangan Mas Heri dan Bu Zu ya, bukan Bu deh.
1: Empok. Yes. Saya dari Depok.
0: Gitu ya. Kalau ini kita kedatangan Kakak Bernard ya,
1: yes.
0: Karena Bernadia dengan lagu yang terbaru yaitu Laut yang Tenang. Mm. Yang udah dirilis di 24 Juni lalu, Rockstar.
1: Ya, pokoknya intinya lagu ini tuh menceritakan tentang perasaan cemas, overthinking dan kewaspadaan seseorang ketika hidupnya sedang terasa sangat damai, lurus dan bahagia. Sama kayak laut. Laut itu kelihatan tenang, tapi ternyata ketika kita masuk dalam banget kan.
0: Yes, yes. Dan gitu. Karena lagu ini diproduseri Rockstar dan diciptakan oleh drummer Bara Suara, Marco Stefano.
1: Yes. Ya, Rockstar, ya. Dan juga ada Mohamed Kamga juga sebagai vokal produser ya Rockstar. Dan pastinya ada sampai musiknya tuh tetap mempertahankan kekuatan vokalnya Bernadia. Jadi kayak ciri khasnya tuh kan minimalis di awal, tapi perlahan membangun kayak kemegahan emosional gitu.
0: Aku message sama Bernadia ini ya, ketika dia baru debut dengan album sebelumnya.
1: Yes.
0: Jadi sekarang kalau gak salah ada dua album, Correct Me If I'm Wrong ya Rockstar ya. Jadi di album pertamanya ketika dia muncul dengan Untungnya Dunia Bumi Masih Berputar, dan seluruh albumnya itu benar-benar bisa merubah POV masyarakat Indonesia tentang musik gitu. Jadi dia galau dengan khasnya sendiri.
1: Benar. Gitu, dan kalau misalnya kita ngomongin Bernadia tuh lagunya tuh kayak kalau kita dengar kayak orang mana yang menyakitimu sedalam ini gitu.
0: Seperti itu ya. Yaudah Rockstar, langsung aja deh kita coba dengerin lagu terbaru Bernadia with
1: Laut yang Tenang.